Mimani, Berlupe, Berlupe, Bermani, Sayawa, Sayawa, Kokolamani, Kubuha, Horemot, Tayarbuda, Tayo, Ania, Kumri, Ari, Rotara, Kubeo, Managri, Kuwaka, Faker, Fayara, Figuanina, Saribe, Fay, Yamanamana, Kuyafi, Uyabuffa, Tabarina, Yobri, Gratatua, Kuai, Adiola, Maroka, Aroa, Mamagoni, Rakuoti, Rukara, Maro Kaini, Roa Aya, Manika, Maro Efa, Roykun, Obobu, Yavi Awi, Roa Aya, Kumana, Manika, Manika, Eina, Kanyaga, Puriga, Yanam Tub, Tumana Bulli, Puri Rain, Tignon, Tapo Un, Moka Awig, Adi A, Adi A, Fibaka, Hakoko, Brodera, Itanafi, Egagma, Brota, Abakiri, Niani, Nyao, Rofotoi, Adi E, Puriga, Mama kau ni muda, kuat tu, kami ni ha, fei tapa, titi ha, beranak mana ni, heni mot, berukara, nyano amu, tapa ada, beri berai, tengok mana ni, tapa wei, hari ini, beri ada tu banyak, ku beri ho, mama kau ku, ku wei kata, kafe lau, ada nani mu, hilal lew, atau mana, kei mama ku, kei mama ku, ya tengok mana ni, tapa wei, hari ini, beri ada tu, ku beri ho, mama kau ku, ku wei kata, ku wei kata, kita, sama tali, mama kau. Tuha, di ada kafirah tadi, ania kafirah mama, buat sama kui, ini hawa, kuku tu ini, iba ah, kafir kui, si buma, bima kui, ata, jadi mama, leka, jafe, owe, bebe, hawa mama, kui oh, bawa apa, titi mang, eh, edekano, rapi saya bu, matofi eh, tarario, kui mihai, meramang, saya tahu bumi, titi ha, meramang gay, kami ada. Beri apa? Ya kuva. Mau nyawa om. Yang nama tu pun. Hei ada. Oh om om. Nanti ni ya. Main ha? Buaya. Nanti dah. Main hei. Enak. Warna. Kami ya. Warna. Roha macam ni. Kenapa? Kegelap beri. Beri berai. Iba napa ada? Ni ani he? Ya kui mi. Kui mi mana? Waika. Waika. Wamak serkabu. Terakui. Wamak. Beri ha? Kute ini. Ina.

0: Autabu, Bodan Hangehol, Cem heja sosungam, Wavge diuv go praguan han heja. Inja opal dat reče buja, oganajan von udan, kleheja sosungama. Auja haitropu gotom hoi.
1: Kari, kari.